hari Idul Adha dan hari-hari Tasyrik. Demikian pula usai pula momen ibadah besar, ibadah haji, saudara-saudara kita, para jamaah haji yang berada di kota suci, telah selesai pula menunaikan manasik haji mereka, yang semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah haji mereka dan menjadikannya sebagai hajjan mabruran. Dan sekarang mereka tinggal proses kembali ke tanah air. Namun demikian, di bulan Dzulhijjah ini, dengan sisa hari yang ada, yang kita masih berada di bulan haram, bulan Dzulhijjah adalah bulan haram yang nanti akan dilanjutkan di bulan berikutnya, yaitu di bulan Al-Muharram yang masuk tahun berikutnya. Ini pun berarti kita masih berlanjut berada di hari-hari dan waktu-waktu yang mulia, yaitu berada di bulan haram. Ayol ikhwa rahimani rahmukumullah, maka kita di kesempatan Jumat sore dan atau sudah masuk malam Sabtu, yang berarti masuk malam ke-20, yaitu kembali kita melanjutkan kajian kita Mu'amalatul Hukam fi Dawil Kitab was Sunnah. Kita sampai pada Al-Fasul Khamis fil Hassi ala Inkaril Munkar wa Kaifiyatil Inkar alal Umara. Dorongan ya untuk melakukan ingkar mungkar, ini perkara yang masyru', diajarkan dalam syariat dan diberikan dorongan dan semangat untuk melaksanakannya. Dan bagaimana cara ingkarul mungkar terhadap pemerintah? Telah kita baca di pertemuan yang terakhir mukaddimah, pengantar tentang pentingnya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar salah satu prinsip besar dalam agama kita. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar akan terjaga, akan tampak dan terjaga kebaikan serta akan menyebar luas. Sebaliknya akan sirna dan menekan kebatilan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat dan kedudukan yang mulia terhadap prinsip ini. Di antaranya bahwa perbedaan utama antara kaum mukminin dengan kaum munafikin adalah pada amar ma'ruf nahi mungkar. Ciri-ciri kaum mukminin adalah menegakkan dan menghidupkan amar ma'ruf nahi mungkar ini. Sebaliknya munafikin menghilangkan prinsip ini. Mereka saling mengajak kepada kemungkaran dan tidak mengajak kepada yang ma'ruf, bahkan saling mencegah untuk jangan melakukan perbuatan yang ma'ruf. Apabila di suatu masyarakat hidup perilaku seperti ini, mengajak yang mungkar saling diajak. Sebaliknya perkara yang ma'ruf saling diam, tidak ada yang mengajak. Maka ini ciri-ciri ya bahwa di masyarakat itu tengah tumbuh sifat-sifat kemunafikan. Kemudian di antara keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar, bahwasanya dengan sifat inilah umat ini menjadi umat yang terbaik. Ya, dengan sifat inilah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Kemudian sikap meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, ini salah satu sebab kenapa Bani Israel dilaknat. Waqad la'ana ar-rusula

La'ana ar-rusulu salawatullahi wa salamuhu alaihi man kafara min bani Israel. Para rasul telah melaknat orang-orang kafir dari kalangan bani Israel bisabab tarkihim ingkaril munkar. Nah, sebab mereka meninggalkan ingkar munkar. Enggak mau lagi ada kemungkaran, dibiarkan. Ada kemungkaran, dibiarkan. Ini sebab laknat. Yang ini tumbuh di tengah-tengah orang-orang munafikin. Ya. Bani Israel dilaknat atas sikap ini. Kama qala ta'ala lu'inal ladzina kafaru min bani Israel 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam, yang demikian itu dengan kemaksiatan dan dengan kemaksiatan yang mereka lakukan, dan mereka itu orang-orang yang melampaui batas, dan mereka itu dulu tidak mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh benar-benar jelek apa yang mereka lakukan. Faqauluhu dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun ay la'anahum bisababi isyanihim wa i'tida'ihim. Yani mereka dilaknat dengan sebab kemaksiatan dan melampaui batas, melanggar batas. Tsumma fusira al-i'tida'. Kemudian i'tida' ini ditafsirkan, apa i'tida' yang mereka lakukan? Melanggar batas yang dimaksud, yaitu tafsirnya adalah kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Ya'i la yanha ba'duhum ba'dan anil munkar. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran. Ini sikap i'tida', melanggar batas. Ya, tidak saling mencegah kemungkaran. Thumma aqsamallahu ta'ala ala dhammiha ula. Kemudian Allah bersumpah atas celaan terhadap mereka. Labi sama kanu yaf'alu. Sungguh benar-benar, yang berarti wallahi, ya, benar-benar sangat jelek apa yang dulu mereka lakukan ini. Yaitu i'tida' ini sangat-sangat jelek. Apa i'tida'nya? Tidak saling mencegah dari kemungkaran. Nah, karena itu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai bersikap atau bersifat demikian. Justru mereka sebaliknya, Allah puji mereka sehingga karenanya mereka Allah nyatakan sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia adalah karena sifat yang ada mereka pada mereka, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Wa tu'minuna billah. Sebelum sifat iman disifati dulu dengan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Demikian pula ketika Allah menyebutkan sifat kaum mukminin dan mukminat yang saling membela tadi, yang ini ciri utama kaum mukminin dan mukminat, ya. Maka apa sifat yang Allah tunjukkan pertama kali,

menunjukkan pertama kali ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini yang mana mereka dengan ini saling menjadi pembela, menjadi penolong satu sama lain. Ya. Allah sebut wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka sebagai pembela, pelindung, penolong terhadap sebagian yang lain. Apa sifatnya? Pertama, sifat pertama yang Allah sebut ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Maka sungguh sangat bertolak belakang antara sifat-sifat kaum mukminin, antara yang sifat-sifat yang dengannya kaum mukminin menjadi umat terbaik dengan kaum munafikin, dengan orang-orang kufar, yang kaum mukminin Allah sebut khaira ummah, yang ini Allah sebut sebagai umat yang terlaknat. Siapa yang melaknat? Bukan sembarang manusia yang melaknat para nabi, para rasul. Ya, sungguh jauh berbeda. Apa pembedanya? Terletak di sini. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Wa qad ja'ati sunnah muqarrira hadhihi al-ahkam al-mansusa 'alayha fi kitabillah ta'ala. Dan sunnah juga datang menegaskan hukum-hukum ini yang telah disebutkan nasnya di dalam kitabullah, yaitu hukum apa? Amar ma'ruf nahi munkar. As-sunnah datang menegaskan ini juga. Fa bi sahihi Muslim an-Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an, maka di dalam sahih Muslim dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Perintah dari Nabi, barang siapa di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaknya ia ubah kemungkaran itu dengan tangannya dan dibiarkan, jangan, harus dia ubah. Perintah dari Nabi, fal yughayyirhu, hendaknya dia ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisani, kalau dia enggak mampu maka dengan lisannya, dia ubah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi, kalau dia enggak mampu maka ubahlah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan ini adalah iman yang paling lemah. Artinya amar ma'ruf nahi munkar ini pun sebanding dengan keimanan. Yang mengingkari dengan kemungkaran maka itu iman yang paling lemah. Ya, berarti yang mengingkari dengan lisan lebih kuat, yang mengingkari dengan tangan lebih kuat lagi, lebih sempurna imannya. Sehingga dari sini kita mendapat pelajaran yang pertama, bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu berkaitan erat dengan iman, merupakan bagian dari iman, amar ma'ruf nahi munkar. Dan kemampuan seseorang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu sebanding dengan keimanannya. Ya, sebanding dengan keimanannya. Yang ketiga, inilah tertib atau tingkatan-tingkatan di dalam melakukan ingkar munkar, yaitu apa? Yang tertinggi dengan tangan, di bawahnya dengan lisan, di bawahnya lagi dengan qalbu. Hadis ini sebagaimana tadi disebutkan riwayat Imam Muslim. Fa hadzal hadis khitabun li jami'il ummah. Dia tegaskan, muallif menegaskan hadis ini khitabnya, tujuannya adalah kepada siapa? Seluruh umat. Seluruh umat terkenai hadis ini. Ya, terkenai kewajiban ini, yaitu mengubah kemungkaran. Jangan dibiarkan suatu kemungkaran terjadi. Ya. Mungkaron satu

kemungkaran. Lihat satu kemungkaran, ubah. Ya. Wa huwa dalun ala wujub ingkar mungkar bihasabil qudrah. Hadis ini menunjukkan kewajiban melakukan ingkar mungkar sesuai kemampuan. Wa anna ingkarahu bil qalbi la budda minhu, dan bahwa mengingkarinya dengan hati ini harus. Enggak boleh enggak ada pengingkaran dalam kalbu, harus ada. Karena Nabi mengatakan ad'aful iman, ini iman yang paling lemah. Ya. Artinya kalau ini hilang, enggak ada iman lagi. Ya, kalau ini hilang, maka enggak ada iman. Ini paling lemah sudah. Ad'aful iman. Sehingga masih ada iman kalau ada ingkar dengan kalbu, masih ada. Namun apa? Tataran atau tingkatan paling lemah. Sehingga jangan sampai kita ada kemungkaran, kalbu kita enggak ngingkari, jangan sampai. Harus ada dalam kalbu ini pengingkaran. Naik lisan, naik lagi tangan. Ini lebih sempurna. Di kalbu jangan sampai hilang. Kalau kalbu kita enggak ngingkari, khalas. Ya, kita jatuh dari tingkatan yang paling lemah sudah. Faman lam yungkir qalbuhu al-munkar faqad halaka. Maka itu sudah tegaskan, maka barang siapa yang hatinya tidak mengingkari kemungkaran, maka sungguh dia telah binasa. Kama qala Ibnu Mas'ud indama sami'a rajulan yaqul halaka man lam ya'mur bil ma'ruf wa lam yanha 'anil munkar. Qala Ibnu Mas'ud halaka man lam ya'rif bi qalbihi al ma'ruf wal munkar. Ya. Ini sebagaimana kata Ibnu Mas'ud ketika beliau mendengar seseorang mengatakan telah binasa orang yang tidak mengajak kepada yang ma'ruf dan tidak mencegah dari yang mungkar. Ini orang ini mengatakan gini. Ya. Bahwa yang tidak mengajak kepada yang ma'ruf dan tidak mencegah dari yang mungkar ini binasa, kata si pria ini. Maka Ibnu Mas'ud meluruskan, dia luruskan. Qala Ibnu Mas'ud, bahwa Ibnu Mas'ud mengatakan halaka, binasa man lam ya'rif, barang siapa yang tidak mengenali biqalbihi, dengan hatinya, al-ma'ruf wal-mungkar. Ini yang binasa. Artinya kalau tadi masih ada di tingkatan yang atas, ketika turun, masih, ketika enggak melakukan, ini masih apa? Dalam tataran iman, cuma turun memang. Tapi kapan binasa dia? Yang ini sudah keluar dari tataran iman. Kalau dia tidak lagi mengenali dengan kalbunya mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Ya. Sehingga dia kalau kalbunya mengenali yang ma'ruf, senang dengan yang ma'ruf dia. Mengenali yang mungkar, maka dia enggak suka dengan yang mungkar itu. Mengingkari kemungkaran itu. Qala al-'allamah Ibnu Rajab rahimahullah syarihan hadzal athar. Ya, al-'allamah Ibnu Rajab menerangkan asar ini, riwayat dari Ibnu Mas'ud, yushiru ila anna ma'rifatal ma'ruf wal munkar bil qalbi fardun la yasqut an ahadin faman lam ya'rifhu halaka. Ini menunjukkan bahwa mengenal ma'ruf dan munkar dengan hati itu hukumnya wajib, fardun, tidak gugur dari seorang pun. Tidak bisa gugur dari seorang pun, harus itu fardun. Nah, faman lam ya'rifhu halaka. Maka barang siapa yang enggak mengenalinya, hatinya enggak lagi kenal mana yang ma'ruf mana yang mungkar, maka dia itulah orang yang binasa. Intaha kalam Al-Allamah Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah sebagaimana dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Kemudian al-muallif melanjutkan, wa qad dhahaba ba'dhum, sebagian ulama berpendapat, ila annal inkar bil yad lil ula wa man qarabahum wa bil qaul lil ulama.
Sebagian pihak berpendapat bahwa ingkar dengan tangan itu kewajiban pemerintah dan orang-orang di sekitarnya. Nih, melakukan ingkar mungkar dengan tangan, ini kewajiban pemerintah. Wabil qaulil ulama, adapun mengingkari dengan qaul, ini kewajibannya ulama. Demikian sebagaimana dalam kitab Dalilul Falihin diterangkan demikian, bahwa ingkar mungkar dengan tangan ini pemerintah katanya, ingkar mungkar dengan lisan ini ulama. Namun kata al-muallif, wa hadzal qaul dhaif, pendapat ini lemah. Wa huwa takhsis, huwa takhsisun bila mukhassis, ini pengkhususan, mengkhususkan tanpa ada dalil yang mengkhususkan. Ini kan mentakhsis, ini membagi-bagi, ini khusus untuk ini, khusus ini, tanpa mukhassis, tanpa ada dalil yang mengkhususkan. Mana dalil? Dalilnya umum. Di dalil ini umum. Man ra'a minkum. Ya, makanya tadi disebutkan khitab li jami'il ummah. Hadis ini tujuannya ke semua umat. Kalau nyatakan, oh enggak, ini untuk ulama, ini untuk umara, ini takhsis namanya. Nah, takhsis seperti ini butuh mukhassis, butuh dalil yang mengkhususkan. Nah, ternyata enggak ada. Ini adalah bentuk pengkhususan tanpa ada dalil yang mengkhususkan. Nah, fal ingkar bil yad li kulli man qadira alaihi minal muslimin. Ya, ingkar dengan tangan ini berlaku untuk semua yang mampu dari kalangan muslimin. Wala'alla qailu hadzal qaul innama utiya min talazumi sayf wal yad fi dhihni. Bisa jadi yang pendapat dengan pendapat ini, yaitu membagi tadi itu, di benaknya ada talazum, ya, keterkaitan yang erat antara saif dengan yad. Yani dia di benaknya bahwa ingkar dengan yad artinya ingkar dengan saif, dengan pedang gitu. Nah, karena ada seperti ini, ya, di pikirannya seperti ini, bahwa man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih ay bi saif, maka dia bagi, oh, bi saif ini kalau dengan senjata, dengan pedang, itu pemerintah gitu. Fafarraqa hadha at-tafriq hadharan minal wuqu' fil mahdzur, maka dia pun membagi dengan pembagian tadi supaya tidak terjatuh kepada larangan. Karena kalau orang, umat, rakyat melakukan dengan saif, bahaya ini. Gitu. Wa huwa taghyir bil khuruj ala ulatil umur, yaitu apa? Akan mendorong rakyat melakukan apa? Pengubahan kemungkaran dengan cara memberontak kepada pemerintah. Ini mungkin yang pikirannya seperti itu, jalan pikirnya, jalan berpikirnya seperti itu, sehingga mereka membagi. Walaisa kadzalik, padahal tidak demikian memahami hadis tersebut. Ya, qala Imam Ahmad fi riwayat Salih. Imam Ahmad mengatakan sebagaimana riwayat dari Salih putra beliau, at-taghyir bil yad laisa bisayf wassilah. Imam Ahmad mengatakan taghyir di sini dengan tangan, bukan dengan pedang, bukan dengan senjata. Enggak ada keterangan di hadis ini dengan pedang dan dengan senjata, tapi dengan apa? Tangan. Qala al-Marruzi, al-Marruzi mengatakan, al-Marruzi salah seorang murid besar, murid senior Imam Ahmad. Qultu li Abi Abdillah, maka aku bertanya kepada Abu Abdillah, yakni kepada Imam Ahmad, karena beliau kunyah beliau adalah Abu Abdillah. Kaifal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar? Beliau tanya, bagaimana caranya amar ma'ruf dan nahi munkar itu? Qala bil yad wal lisan wa bil qalb. Qala, beliau katakan bil yad wal lisan, dengan tangan dan lisan. Wa bil qalbi wa huwa ad'af, dan juga dengan hati, dan itu yang paling lemah. Qultu kaifa bil yad? Maka beliau tanya lagi, bagaimana dengan tangan itu, gimana caranya?
mengubah kemungkaran dengan tangan gimana? Qala yufarriq bainahum, pisah. Kamu pisah. Sehingga kamu pisahkan. Kalau dua orang bertengkar, ini kan mungkar, pisah. Kalau sedang minum khamr, ya dipisah dengan minum khamr, gitu. Antara orangnya sama khamrnya. Yufarriq bainahum. Aini. Sehingga bukan dengan pedang. Bukan dengan pedang. Qala waraitu Abu Abdullah marra ala sibyanil kuttab yaqtatilun fa farraqa bainahum. Dan ini dipraktekkan. Kata Al-Marrudi, aku pernah melihat Abu Abdullah berjalan melewati anak-anak kuttab, anak-anak madrasah. Ya. Yaqtatilun, bertengkar, berkelahi. Berkelahi. Fa farraqa bainahum. Maka beliau pisahkan. Nah, ini ingkar mungkar dengan tangan. Ini ingkar mungkar dengan tangan. Fa umumul hadis yaqdi bi masyru'iyatil ingkar bil yad liman qadira alaihi. Sehingga makna umum pada hadis ini konsekuensinya adalah disyariatkan ingkar mungkar dengan tangan bagi yang mampu. Kaman istata'a ayyuksir mizmaron. Seperti orang yang mampu merusak mizmar. Ya, mizmar seruling, yakni alat musik. Au ayat mis surah, atau menutup, ya, menghapus gambar. Wa nahwi dzalik. Ya. Ini. Tentunya ya ikhwan, amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan dalam koridor ar-rifqu, ya, wal hikmah. Nah, makanya disebutkan oleh para ulama bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu butuh tiga hal. Yang pertama al-ilmu, war-rifqu, was-sabru. Ya. Yang pertama ilmu. Ini sebelum ingkar mungkar. Sebelum amar ma'ruf nahi mungkar harus berilmu. Berilmu mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Ya, sehingga kalau itu ma'ruf, maka dia mengajak kepada yang ma'ruf. Kalau itu mungkar, dia cegah kemungkaran itu. Jangan sampai salah. Amar ma'ruf nahi mungkar, itu ma'ruf dianggap mungkar. Dia cegah. Nah ini, karena enggak punya ilmu. Ya. Maka harus berilmu. Ini qabla, sebelum berbuat. Sebelum ingkar mungkar. Yang kedua ar-rifqu, butuh kelembutan. Ini saat ingkar mungkar. Ya, saat melaksanakan ingkar mungkar jangan keras, jangan kaku, jangan kasar. Tapi apa? Rifqu, dengan lembut. Ya, semua termasuk ketika dengan tangan juga dengan lembut. Ya, harus birifqi. Nah, harus birifqi. Dan yang ketiga butuh as-sabr. Sabr apa? Setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, ini karena setiap yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pasti bakal menerima resiko. Ya, resikonya berupa gangguan dari manusia. Dari orang yang dia cegah dari kemungkaran itu jelas akan muncul resiko. Makanya Luqmanul Hakim ketika menasihati putranya, wa'mur bil ma'ruf wanhanil munkar, apa berikutnya? Wasbir ala ma asabak. Lakukanlah amar ma'ruf dan nahi munkar dan bersabarlah atas apa yang menimpa kamu setelah itu. Karena orang amar ma'ruf munkar mesti ya akan ada cercaan, cacian, ada yang enggak cocok, ada yang enggak senang. Gangguan baik secara lisan, kata-kata maupun secara apa? Perbuatan bisa. Nah, makanya butuh sabar. Ya, butuh sabar. Termasuk sabar ketika apa? Orang yang dia ajak kepada yang ma'ruf atau dia cegah dari kemungkaran itu belum mau melaksanakan, sabar. Sabar ngulangi lagi. Ya, termasuk sabar untuk tetap di atas ar-rifqu. Ya, jangan sampai dia enggak sabaran ya, rifkunya hilang. Nah, ini juga dibutuhkan. Nah, sehingga amar ma'ruf nahi munkar butuh itu semua, al-ilmu war-rifqu was-sabr. Di antara ulama
Ada yang menambah yang keempat, al-adl. Bersama rifku butuh al-adl. Butuh al-adl. Tayib, ini ya ikhwan. Ini ingkar mungkar dengan tangan dan semua maratib ini, semua tingkatan ini itu berlaku untuk semua bagi yang mampu. Tapi ingat, batas akhir apa? Bil qalb. Ini batas akhir. Jangan sampai tidak ada lagi bil qalbi. Maka ini akan membinasakan orangnya. Lakin hadza masyrutun bi syurut. Dan ini juga harus terpenuhi syarat-syaratnya. Minha, di antara syarat-syarat itu, alla yufdi inkarahu hadza ila munkarin asyad minhu. Di antara syarat itu yang terpenting adalah ingkar yang dia lakukan ini jangan sampai mengantarkan kepada kemungkaran yang lebih berat. Ya. Karena kalau seperti ini maka enggak boleh. Kalau sampai ingkar mungkar tadi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka enggak boleh. Nah. Karenanya sebagaimana diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ingkar mungkar itu ada empat keadaan. Yang pertama, melakukan ingkar mungkar hilang kemungkaran itu dan timbul apa? Kebaikan atau kemakrufan. Ya. Anda melakukan ingkar mungkar, maka ingkar mungkar ini hilang. Ya. Dan timbul kebaikan. Ini tingkat pertama. Tingkat kedua, Anda lakukan ingkar mungkar. Ingkar mungkar itu enggak hilang, tapi mengecil, berkurang. Enggak hilang total. Ya, kalau mau dibuat persentase, ya 100% menjadi 20%. Ya, 20% misalnya. Enggak hilang total, tapi mengecil, berkurang jumlahnya. Ini tingkat keadaan kedua. Keadaan ketiga, Anda lakukan ingkar mungkar, yang ini hilang digantikan mungkar yang lain yang sebanding. Ya, ini hilang, yang antum ingkar itu hilang, tapi muncul kemungkaran lain yang sebanding. Ya. Ini keadaan ketiga. Keadaan keempat, antum ingkari kemungkaran ini, muncul kemungkaran yang lebih besar. Ya, muncul kemungkaran yang lebih besar. Nah, maka kata Ibnu Qayyim, satu dan dua masyru', disyariatkan. Kalau kondisi pertama dan kedua, disyariatkan melakukan ingkar mungkar. Apa tadi kondisi pertama dan kedua? Pertama, kalau mungkarnya hilang. Kedua, enggak hilang total tapi berkurang. Nah, kalau seperti ini disyariatkan. Lakukan amar ma'ruf apa ingkar mungkar. Yang ketiga, mahalul ijtihad. Coba ditimbang lagi. Ditimbang baik-baik. Ini kondisi yang butuh pertimbangan matang. Kenapa? Ini hilang tapi muncul yang lain. Nah. Adapun yang keempat, haram, enggak boleh. Kenapa gunanya ingkar mungkar? Diingkari satu muncul 10, kan gitu. Nah. Nah, ini enggak boleh dilakukan. Makanya disebutkan di sini bahwa dia semua harus terpenuhi syaratnya. Di antaranya apa? Jangan sampai ingkar mungkar itu mengantarkan kepada kemungkaran yang lebih besar. Ya. Nah, barakallahu fikum. Wa alla yakuna al-inkaru bil yad mimma ikhtassa sultan bihi syar'an. Dan syarat berikutnya adalah ingkar mungkar dengan tangan itu bukan tugas khususnya penguasa. Ya. Ingkar mungkar tadi itu bukan merupakan tugas khusus atau wewenang penguasa. Ka'iqamati had
Contohnya apa? Menegakkan hukum had. Ingkar mungkar dengan cara menegakkan hukum had ini khususia pemerintah. Misalnya pelaku zina dirajam. Ya, ini kan ingkar mungkar ini. Nah, ini wewenangnya pemerintah. Ya, person-person rakyat enggak boleh melakukan ini. Ya. Au syahri saifin atau menggunakan senjata. Nah, ingkar mungkar pakai senjata. Nah, ini juga diantara khasais siapa? Pemerintah. Maka yang seperti ini bukan wewenangnya rakyat. Ya, kalau yang seperti ini bukan wewenangnya rakyat. Wa nahwi dzalik. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah, wa ad-darbu bil yad wal rijl wa ghairi dzalik mimma laisa fihi isharu silah au saifin. Memukul dengan tangan atau dengan kaki dan yang lainnya yang itu tidak ada padanya menghunuskan pedang. Ya, hunukan senjata atau pedang. Maka yajuz lil ahad, boleh untuk person-person. Bisyartid darurah, dengan syarat darurat, yakni terpaksa dia mukul. Nih, ingkar mungkarnya dengan mukul misalnya. Karena kalau enggak dipukul, enggak jera, enggak berhenti. Ini terpaksa darurat. Ya. Ya, darbul yad ini boleh selama bukan senjata. Wal iktisar ala qadril haja, dan mencukupkan sesuai batas kebutuhannya. Sekali pukul cukup, ya cukup. Jangan pakai lima. Ya, pukul pakai tangan cukup. Jangan pakai apa misalnya. Ya. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan. Qala Ibnul Azraq fi bada'i as-silk fi taba'i al-mulk indama dhakara anna minal mukhalafat wal-iftiyat ala waliyil amr qala wa min a'zami وَمِنْ أَعْظَمِهِ فَسَادًا تَغْيِيرُ الْمُنْكَرْ بِالْقَدْرِ أَلَّذِي لَا يَلِيكْ إِلَّا بِسُلْطَانِ. Di antara kerusakan yang terbesar adalah mengubah kemungkaran dengan kadar yang tidak layak dilakukan kecuali oleh sultan. Ya, ini yang memang apa? Di antara wewenang dan kekhususan penguasa. Ini syaratnya. Ya, di antara syarat terpenting apa tadi? Tidak mengantarkan kepada kemungkaran yang lebih besar. Dua, tidak sampai masuk mengintervensi wewenangnya sultan. Nah. Wa hadza kulluhu fi ma idza kana sahibul munkar ghairu sultan. Dan ini semua yang kita bahas tadi. Ya, ini semua yang kita bahas tadi, termasuk bagaimana ingkar mungkar dengan yad tadi, ya, juga syarat-syarat tadi di atas, itu semua berlaku kalau pelaku kemungkarannya selain penguasa, selain pemerintah. Ya, fa in kana as-sultan, kalau pelakunya itu sultan, penguasa atau pemerintah atau pemimpin, falaisa li ahadin man'uhu bil qahr bil yad, maka tidak boleh seorang pun melarang dia dengan cara memaksa dengan tangan. Ya, walianna ayushhiru alaihi wala ayushhiru alaihi silahan, dan enggak boleh dia mengangkat senjata. Au yajma alaihi a'wanan, atau mengumpulkan apa? Pembantu, penolong, pembela. Ya. Mengumpulkan kekuatan untuk mencegahnya. Li'anna fi dzalika tahrikan lil fitan. Karena yang demikian itu akan memancing fitnah atau menggerakkan fitnah, wa tahyijan lisyarr, dan mengobarkan kejelekan, wa idhaban lihaibatis sultan min kulubir ra'iyah, dan akan menghilangkan wibawa sultan dari hati rakyatnya. Warubbama adda dhalika ila tajrihim au tajrihim alal khuruj alaihi, dan bisa jadi itu akan menyeret pada tindakan memberontak kepada
sultan tersebut, wa takhribil bilad, dan bisa menyeret kepada merusak atau menghancurkan negeri. Wa ghairi dzalika mimma la yakhfa, dan yang lainnya yang itu bukan perkara yang samar. Qalahu Ibnu Nuhas. Nah, demikian. Sehingga ini semua pembicaraan tadi pada selain sultan. Kalau sultan jangan. Jangan dengan tangan, memaksa dengan tangan, apalagi dengan senjata, apalagi mengumpulkan kekuatan dalam menghadapinya. Jangan. Karena tadi akan menimbulkan fitnah, mengobarkan kejelekan dan menghilangkan wibawa sultan dari hati rakyat. Yang menunjukkan apa ya, ikhwan? Menjaga wibawa sultan di hadapan rakyat itu suatu keharusan. Suatu keharusan. Jangan sampai wibawa mereka jatuh. Yang seperti di zaman sekarang ini sangat rawan ya. Berapa banyak termasuk kehadiran media-media sosial ini ya. Dengan apa istilahnya? Ya. Akun-akun itu ya. Yeah. Itu semua kerjaannya nih tadi, merongrong pemerintah dengan cara menjatuhkan wibawa sehingga semua hal disoroti ya. Hal-hal kecil aja yang enggak, dia sendiri enggak tahu apa di balik itu. Kebijakan-kebijakan pemerintah disoroti sedemikian rupa oleh dia. Kadang-kadang enggak tahu. Video dipotong. Yeah. Yang kalau potongan itu saja, sebatas itu saja yang di ini, ya memang mungkin tanpa apa, suatu kesalahan ya. Kalau berarti ini raja akan terprovokasi. Padahal kalau lengkap konteksnya itu apa sih? Tapi ini kadang sering dinukil-nukil-nukil dari satu akun ke akun yang lain, dari satu orang ke orang yang lain, terus begitu. Sehingga tersebar, viral, sedikit-sedikit viral lagi, sedikit-sedikit viral lagi. Nah, ini yang sangat berbahaya. Ini menjatuhkan sedikit, paling tidak apa? Minimalnya ini akan jatuh wibawa penguasa, wibawa pemimpin, wibawa presiden, ya, atau para menterinya di hadapan rakyatnya. Apa kebijakan wes kan? Kebijakan enggak ini. Ya. Nah, ini berbahaya. Nah, maka tadi kaitannya dengan ingkar mungkar, kalau dengan yad maka jangan. Terhadap pemerintah jangan. Ini dilarang. Nah, wa qad demikian qalahu Ibnu Nuhas. Ini dinyatakan oleh Ibnu Nuhas ya sebagaimana dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin. Wa qad qala al-Imam Ahmad rahimahullah la yuta'arrad li sultan fa inna sayfahu maslul. Kata Imam Ahmad, jangan kalian memprotes sultan karena pedangnya dia itu terhunus. Artinya apa? Ini berbahaya, akan timbul mafsadah yang lebih besar. Ya. Kalau seperti ini, apa maksudnya saif? Saifu maslul, bisa timbul mafsadah berupa apa? Safkud dima. Ya. Satu, kamu ingin mungkar ini hilang. Tapi apa? Timbul mungkar berupa apa? Tertumpahnya darah. Ya kalau satu, sudah satu aja sudah besar. Wakif kalau dua, wakif kalau tiga, wakif kalau sekian puluh, bahkan banyak, lebih banyak lagi. Nah, itu sangat berbahaya. Karena itu bagaimana cara ingkar mungkar kalau kemungkaran terjadi, kemungkaran, suatu kemungkaran terjadi pada pemerintah ya, maka ini akan dibahas di pasal berikutnya, tariqatul ingkar alal wula, bagaimana cara melakukan pengingkaran terhadap pemerintah. Nah, insyaallah akan kita baca dan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sampai di sini, sebelum diakhiri, ada yang mau disampaikan, dipersilahkan. Nah, nah, ya,
Ya memang dalam hal ini kita perlu bersabar di dalam melakukan meluruskan mereka-mereka ini. Ya, dan tingkatannya beragam mereka. Ya, ada yang memang sekedar ikut-ikutan saja, terprovokasi. Ada yang memang tataran atasnya para pemikir-pemikirnya, ya memang istilahnya memang ya itulah elit oposisinya. Elit oposisinya. Ini mungkin agak berbeda menghadapinya. Kalau yang biasa ini mungkin kita upayakan untuk menyampaikan apa? Adillah Al-Qur'an was-sunnah tentang kewajiban ini. Ya, dan itu yang kita sampaikan imma dengan kita gencarkan hawaid atau informasi seputar adillah Al-Qur'an was-sunnah. Ya. Atau kita bisa sebutkan bagaimana atsar salaf dan bagaimana fakta sejarah apabila pemerintah itu jatuh wibawahnya, atau bahkan apa ujung dari ini semua kalau sampai terjadi. Ya, yaitu sudah banyak peristiwa-peristiwa sejarah. Bagaimana sebuah negara, ya, bagaimana rakyat hancur mereka. Nah, seperti ini. Ini yang butuh kesabaran. Ya, butuh kesabaran. Karena apa? Memang seperti yang sudah kita ulang bahwa pembahasan ini itu sangat langka, yaitu hanya merupakan prinsip yang ada di Ahlussunnah. Tidak satu firqah pun kecuali mereka punya andil mesti untuk mengingkari atau tidak mau taat kepada pemerintahnya, atau menganggap bahwa yang pejuang itu itulah yang vokal, orang yang vokal itulah pejuang rakyat. Nah, tanpa tahu dia bagaimana sebenarnya menyikapi pemerintah itu dan bagaimana cara menyampaikan kebenaran kalau yang betul itu kebenaran. Kalau bahasa kita bagaimana menasehati pemerintah. Ini yang akan kita bahas insyaallah. Ya. Ini yang perlu. Karena apa? Memang cara berpikir kaum banyak dari kaum muslimin seperti ini tadi sudah terframe pada bahwa kita harus enggak boleh mendiamkan ini. Kezaliman ini. Ya. Namanya pemerintah enggak boleh dibiarkan berbuat zalim. Harus disampaikan. Ini. Ini banyak terjadi kata kaum hizbiyin yang mereka menisbahkan sebagai pelaku-pelaku dakwah. Ya, ini seperti ini. Sehingga tercemari mereka dengan pemikiran-pemikiran khawarij. Ini yang tatarannya tingkat bawah. Ada yang lebih tingkat lagi, elit. Elit oposannya. Nah, ini sudah apa? Sangat syarat muatan politiknya. Ya, muatan politiknya lebih besar lagi. Nah, di sini kita perlu berhati-hati karena apa? Perlu menghilangkan syubhat-syubhatnya. Nah, syubhat-syubhat mereka seputar hal ini. Di samping kaum hizbiyin pun demikian. Mereka berbuat itu karena syubhat juga. Sehingga mereka berani ikut terjun berpolitik, ya. Yang politiknya mesti seperti ini. Yaitu apa? Politik yang terwarnai oleh, atau bukan lagi terwarnai, mesti terframe dengan apa? Demokrasi dan pemikiran-pemikiran khawarij. Sehingga pemikiran khawarij di pandangan mereka yang apa? Berupa apa? Tampilan ini. Tampilan memperjuangkan rakyat. Ya, bahwa harus vokal kepada pemerintah dalam menegakkan keadilan. Ini dianggap baik. Padahal itu adalah manhaj khawarij dengan cara. Makanya Mu'tazilah itu diantara usulul khamsahnya, lima prinsip Mu'tazilah. Ya, kalau kita kaum muslimin punya lima rukun Islam, ya. Kalau Mu'tazilah punya lima prinsip sendiri. Ya. Itu apa salah satunya? Sangat bagus namanya. Al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Sebagaimana mereka punya prinsip tauhid. Bagus namanya, ya. Tapi lihat hakikatnya apa? Amar ma'ruf mungkar Mu'tazilah itu adalah memberontak kepada pemerintah. Ujungnya ke situ. Nah, sehingga pemerintah yang ada berbuat jahat, berbuat jelek, jangan ditaati. Harus dilawan ini.
Harus dilawan. Nah ini kan nampak bagus di masyarakat ya. Wah, kita harus melawan tirani. Iya. Dan istilah-istilah yang lainnya. Yang istilah-istilah itu erat dengan apa? Demokrasi. Sejarahnya demokrasi. Oligarki katanya ya. Ini semua harus dilawan. Tidak boleh didiamkan. Padahal Islam tidak demikian. Nah ini tampak karena diperlakukan oleh tokoh-tokoh yang menisbahkan kepada Islam. Nah ini muskilahnya. Itu. Nah ini yang sangat-sangat berbahaya. Maka perlu kita bersabar menyampaikan ini semua dan memberikan pencerahan kepada umat. Dan mesti akan dicemooh. Ya, tantangannya mesti akan dicemooh. Nah, ini penjilat pemerintah. Ya, oh ini dapat bayaran berapa kamu? Ya, ini seperti itu. Nah kita harus sabar. Jangankan kita, ulama, ya, para ulama sudah banyak dicerca demikian. Para ulama, ya, kibar ulama itu dicerca demikian, dianggap ulama-ulama pemerintah, ulama-ulama penjilat, ulama-ulama kerajaan. Kalau raja butuh ini, pemerintah butuh ini, ah siap bikin fatwa. Ya, fatwa-fatwanya sesuai dengan ini. Ulama-ulama pegawai. Ilmunya enggak lebih dari pegawai ini, apa sih pegawai-pegawai. Ya, karena bekerja di hayah kibar ulama bentukan pemerintah seperti itu. Nah, Pak, memang perlu bersabar menghadapi ini semua karena permasalahannya sangat kompleks. Ya. Kelemahan mungkin ada di sisi pihak pemerintah dan tak sedikit dari ulama isu juga yang memanfaatkan keadaan ini. Ya, ulama isu tadi yang saya maksud yang sudah tercemari dengan pemikiran-pemikiran khawarij. Ya, pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Nah, barakallahu fikum. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.